0: Fuerza Grupera.
1: Choket sikbal hundi pelebalchich ak utmalak ak oximpil sa vehículos verapaz ta tau lishtohbal aanchikoktoh anak kwankwanko sali agnaah sa lishpen okebal replaza Magdalena humpak alika lipena chalchak Guatemala lina okoban kim utatkaten kay sikbala pelebalchich lina kamakeru kahkwisa vehículos verapaz.